Ah, eh, no. Wuni ho, eh, wuni ho, suni ho. Asenya ya kasi semu ya. Wujidi se bina imomo wako. Onia wutimi. Modi pa wo hia semu.